Yarakato muni gure nana mala gure nana chipo nana kota shiriku murati osu gule shwa la stadi olishinga murati onlipi hera matela owipa ni miteko sowipa neraka e programa ela hokoluani hukunikina ntoko nna ni sotene sorra skena tutu nyuma ni gure nana sikaltuwa musana na kota shiriku wavariha e programa ela nariwa mosa Adolf Sadike wakam tipo o mikrofoni marini mio Januari Eduardo nera watu tene asante.